0: nisalati gurasula
1: rama rediyam
0: rabbana ka daukaka mana
1: rama rediyam
0: dalubai muna ta murna
1: rama rediyam
0: gata sharida tai suna
1: rama rediyam
0: basuba yakan addini
1: rama rediyam
0: shi yasa a yanzu mun zo zami yo farin cikin mu
1: rama rediyam farin ciki tare umma
0: yan uwa ku duba zancan
1: rama rediyam
0: kowa yana bukatar
1: rama rediyam
0: Allah ka haskaka su mu da su gaba dayan mu
1: rama rediyam farin ciki da al'umma mu muna yabawa
0: mu gutari ga mun zo
1: rama rediyam
0: har imamu masu kwazo
1: rama rediyam
0: har dari kusu masu zo
1: rama
0: Garisha du suma sinzo rahaba